0: Cuma adalah Angge dan Nur Adu Sleman.
1: Yau aka cika shekaru uku cur da Hamas wadda ke gwagwarmayar yantar da Palestine ta kai farmakiya Isra'ila da ta kashe Yahudawa 1,200 tare da yin garkuwa da wasu fiye da 250. Tare da taimakon Amurka, Isra'ila ta kaddamar da gagarumin yaki inda ta kashe Falastinawa sama da 70,000 yayin da sama da miliyan 2 suka rasa mahallansu bayan da ta ruguza kusan ilahirin gidajen da ke zirin Gaza. Shekaru uku bayan faruwar lamarin, me za ku ce game da halin da aka shiga a Gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya? Muna jiran ra'ayoyinku a lambarmu ta WhatsApp alamar ƙari 234-706-6661 sai kuma a shafinmu na Facebook.
0: Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Har mu je mu shakata.